Amoy ajis kon kamu cari cakap dengan cakap ni kamu. Jika kamu yang muzik kan kamu eh kontras kon di jasen dengan dia ni kamu. Jika kamu kamu kistan we wah kain pisang kamu wah kalang tak. Thank you and God bless you all. Amoy, thank you.